Kandol kai bengke. Karena waman kami jeli. Ojati. Kan pun aku mengapat kari ini. Makan mangan jamun. Kumak kari kari kau jual men. Bayi mang. Nungan korok kau bayi merai. Bangai kau mang mimi. Bangai kau mang apa ni? Mukjarang, Nader, Guling, apa kena bawa bangai guru mek guru mek. Kalau kau pernah baca lagu baru, lagu baru jaya, lagu baru bol nan. Ada nan kau bawa, mana kau mahu beri juar, gulungar, aman keming, bar malam, angkar kagar me. Anja mikjora, kungudol, telar ngak, ane kabari jalan apa rena? Nanti negatif, mulendi, jalan kagoy, kandam, jerupu, ane kena bawa kabari jalan, kabari kapanan? Kabari jalan bol kabari nana, ni nabi nabi nana wajib lah. Ngalalu dalok bawa, kaji ho salah dengan kabar ini memiji. Barem bawa, barem jaring ini apa nama bu? Ngan nani kalau jauh celuka, ngai. Penisah anim kam, boyan kene.